tiga musisi yang harus kamu pilih satu aja nomor dua di antara tiga musisi ya di pagi hari ini. Aku ngebetul antara Jessie G, Sabrina Carpenter, dan juga Sienna Spiro atau nomor dua yang harus kamu pilih satu. Yang nanti hasil vote paling banyak bakal aku puterin tiga lagunya tanpa jeda di jam 7:30.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: ับเดต
1: waktunya traffic update teman Pradua, dan kita udah bareng dengan Ibtu Endin Arsudin dari Polresta Serang Kota yang bakal nge-spill gimana sih kondisi lalu lintas di pagi hari ini untuk kamu teman Pradua. Selamat pagi Ibtu Endin, gimana untuk traffic update di pagi hari ini?
2: Baik, selamat pagi RR2 Banten. Baik, dilaporkan untuk situasi arus lalu lintas pagi hari ini untuk Kota Serang secara keseluruhan ramai namun tetap lancar, baik dari jalur protokol kita sudah gelar semua anggota, alhamdulillah ramai namun tetap lancar. Dihimbau bagi para pengendara baik roda 4 ataupun roda 2 agar selalu mematuhi peraturan rambu lalu lintas dan tetap utamakan keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian RR2 Banten.
1: Oke, terima kasih Ibtu Endin untuk traffic update di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Sama Pro 2, sekarang aku bakal nge-spill untuk hasil dari polling sepeda pilih lagu kamu di Instagramnya Pro 2 ya. Dan ini udah ada hasilnya, teman Pro 2, aku udah lihat ya. Ini dari 3 pilihan yang aku battle, teman Pro 2. Ini ada Jessie G, Sabrina Carpenter, dan juga Sienna Spiro ya. Ternyata banyak banget yang ngevote Sabrina Carpenter. Jadi di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya Sabrina Carpenter tanpa jeda untuk kamu.

Tiga lagunya Sabrina Carpenter di pagi hari ini ya teman Pradua, dari Spada Pilih Lagu Kamu, dan kamu bisa ikutan untuk ikutan vote Spada Pilih Lagu Kamu setiap harinya teman Pradua, setiap jam 7 ya di Instagramnya Pradua. Jadi yang pengen ikutan terus belum follow Instagramnya Pradua, kata aku sih langsung follow aja ya teman Pradua di @rri_pradua_banten. Nanti di situ kamu tinggal tap-tap story aja untuk update-an Spada Pilih Lagu Kamu dan update-update lainnya teman Pradua.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Nomor 2 untuk kamu yang suka banget nonton film gitu. Kayaknya pernah nonton film ini, nomor 2 di tahun 2019. Salah satu film yang seru juga, dibilang horor gak horor karena gak ada mistisnya, tapi bikin kita takut, nomor 2. Yang ikut kayak ngerasain ketegangan yang ada dalam filmnya, nomor 2. Siapa yang masih ingat dengan film Crawl ya, tentang bencana alam dan juga hewan buas alias aligator ya, nomor 2. Ini kalau flashback lagi tuh jadi kayak, aduh iya lagi filmnya bikin tegang banget, bikin takut, bikin deg-degan juga gitu ya. Tom Pradua kayak benar-benar film survival ya. Tom Pradua di sini kalau kita sedikit flashback juga gitu ya, dimana para karakternya atau para pemainnya yang ada di film ini kayak bertahan hidup di tengah ancaman aligator. Tom Pradua, film lama di tahun 2019 yang pernah tayang juga di Indonesia, yang ya bikin jantung kita deg-degan Tom Pradua karena adegan survivalnya ya. Ini tentang menceritakan ayah dan anaknya yang bertahan gitu, Tom Pradua. Nah, ini Paramount akhir yang nge-spill juga, Tom Pradua, kalau film ini bakal ada sequelnya, alias bakal ada Crawl 2, Tom Pradua, yang nanti bakal dirilis di Juli 2027. Apakah bakal ngelanjutin dari cerita sebelumnya atau gimana, masih belum di-spill lagi nih, Tom Pradua. Semoga ya dalam waktu dekat kita dapat spillannya ya, Tom Pradua.

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Tunggu bro dong untuk kamu yang lagi bingung mau cari mungkin nanti makan siang apa atau makan malam apa gitu ya Tunggu bro dong. Karena kan bentar lagi weekend nih ya, udah kayak pengen quality time sama keluarga kamu, terus sama pasangan kamu atau someone special kamu gitu ya Tunggu bro dong. Ini kayaknya kamu bisa nyobain yang spesial dari Aston Cilegon Boutique Hotel Tunggu bro dong. Karena di sini ada iga bakar ujung kulon. Penasaran gak sih itu apa sih Sar? Jadi ini adalah iga sapi ya 300 gram Tunggu bro dong yang dibakar dengan bumbu khas gurih dan juga kaya rasa. Disajikan lengkap dengan urap, sambal pecak khas Pandeglang dan juga lalapan segar. Wah, ngebayanginnya aja udah ngiler gak sih Tunggu bro dong? Dan menu ini juga hadir dalam rangka yang spesial ya, Rhino Days Tunggu bro dong. Harganya sekitar Rp158.000 aja net per portionnya Tunggu bro dong. Dan gak usah lah ya mikir-mikir panjang lagi, karena iga bakar Karang Bolong tersedia sampai 30 September 2026 aja Tunggu bro dong. Jadi sebelum kehabisan langsung aja reservasi di 0851-7416-1925 atau kamu bisa cek Instagram @astoncelegon Tunggu bro dong. Jadi langsung aja pesan sekarang Tunggu bro dong sebelum nanti kamu pusing-pusing mau kemana gitu ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Untuk kamu anak-anak milenial, wah kayaknya gak asing dengan Backstreet Boys Tom Produa yang lagi konser. Dan itu videonya, wah keren banget sih Tom Produa. Bikin merinding yang pastinya ya. Karena ini konser mungkin bisa dibilang paling fenomenal. The one and only Backstreet Boys Tom Produa di Las Vegas gitu ya. Ini video yang lewat di timeline aku tadi. Dan sebagai millennials yang playlistnya hidup dari lagu-lagu mereka. Mereka fix sih kalau nonton ini nangis ya sama Om Pro 2. Di situ wah keren banget sama Om Pro 2 karena apa ya, bisa dibilang kita udah biasa gitu ya dengan lagu-lagunya Backstreet Boys sendiri. Terus ngelihat mereka perform konser dengan stage yang wow banget, tiba-tiba mereka muncul dari bawah trup gitu kan Om Pro 2. Terus visualnya tuh kayak seolah-olah kita diajak masuk ke dalam sebuah space, pokoknya kayak apa ya, mungkin dalam pesawat-pesawat luar angkasa atau apalah ya Tom Produa. Pokoknya kita kayak diajak masuk ke dalam dunia itu Tom Produa. Ini yang benar-benar aduh visualnya oke banget. Dari stage-nya juga, lagu-lagunya juga. Wah ini sih ya Tom Produa kayaknya kapan ya, when ya mereka ke Jakarta lagi Tom Produa. Kebayang kalau nonton live-nya langsung aduh kayaknya kita bakal nangis sih Tom Produa.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

101,6 Pro Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro Radio, sekarang udah jam 9, udah masuk di sepeda putaran terakhir teman Pro Radio. Jadi ya kurang dari 1 jam aku nemenin kamu di sepeda.

siapa sangka, salah satu lomba yang sering hadir pada 17 Agustus ini punya cerita sedih di baliknya. Kalian pasti udah gak asing kan sama lomba panjat pinang? Lomba yang selalu sukses bikin kita terhibur. Tapi tahu gak, lomba ini ternyata udah ada sejak masa penjajahan Belanda dengan nama De Klimas atau panjat tiang. Dulu, lomba ini merupakan kegiatan khusus yang dilakukan untuk memperingati hari lahir Ratu Belanda setiap tanggal 31 Agustus. Yang bikin sedih, saat itu yang memanjat hanyalah dari rakyat pribumi. Sementara orang-orang Belanda duduk menonton sambil menikmati pemandangan rakyat pribumi yang mati-matian memanjat. Mereka rela kesusahan karena hadiah di puncaknya adalah bahan pokok seperti beras, gula, dan pakaian yang pada saat itu sangat sulit didapatkan karena kemiskinan. Tapi fakta ini menunjukkan bagaimana permainan yang dulu menjadi simbol hiburan dari penderitaan kini berhasil kita rebut dan ubah maknanya menjadi simbol perjuangan, kerjasama, dan gotong royong bangsa Indonesia.

Back to back. Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Siapa yang suka banget nonton Guardian of Galaxy, Tomohon Pro 2, salah satu film yang banyak juga fansnya Tomohon Pro 2. Dan wah, ini kalau kamu nonton Guardian of Galaxy kan kamu tahu dengan roket ya Tomohon Pro 2 dan aktor Shin Gunn yang ada di balik karakter Rocket sendiri ini bilang katanya Tomohon Pro 2 pensiun dari melakukan gerakan atau motion capture di lokasi syuting untuk karakter Rocket Raccoon Tomohon Pro 2 dalam film superhero-nya Marvel ini nih. Tomohon Pro 2 Shin sendiri bilang kalau ya ngerasa dirinya udah cukup tua gitu ya Tomohon Pro 2 untuk kembali menjadi pemeran pengganti karakter Rocket Raccoon sendiri karena bisa dibilang apa ya, tuntutan fisik yang mengharuskan doi kayak bergerak menyerupai seekor hewan kecil Tomohon Pro 2. Jadi sebelumnya juga udah dikenal juga Rocket ini dikenal dengan suara yang diisi oleh aktor Bradley Cooper sendiri ya. Terus scene yang akhirnya melakukan motion capture di lokasi syuting untuk karakter hewan rakun animasi ini Tomohon Pro 2. Jadi kayak ngerasa sepertinya tidak sanggup ya Tomohon Pro 2 karena scene sendiri ngerasa masalahnya bisa dibilang waktu melakukan peran Rocket ini bukan di lututnya Tomohon Pro 2 tapi di sekitar pergelangan kakinya. Terus akhirnya posisi itu dirasa sama Shin sendiri kok lama-lama sakit Tomohon Pro 2. Jadi semua orang ngira tuh masalahnya ada di lututnya Shin tapi sebenarnya ada di kaki dan pergelangan kakinya Tomohon Pro 2. Jadi kan kayak dia tuh harus berjongkok gitu ya Tomohon Pro 2 kayak seorang catcher, terus juga banyak berputar dengan titik-titik tumpuan tubuhnya di permukaan tanah. Jadi mungkin itu yang dirasa akhirnya lama-lama sakit Tomohon Pro 2. Nah kira-kira kalau misalkan scene-nya pensiun gitu kan ya, terus nanti siapa yang bakal gantiin nih Tomohon Pro 2?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Indonesia itu keren banget loh. Dari batik, wayang, sampai tari tradisional. Semuanya punya cerita dan makna yang dalam loh.
1: Eh iya, jangan sampai budaya kita kalah sama tren luar negeri. Bangga dong pakai batik ke kampus, nonton pertunjukan seni, atau ikut melestarikan bahasa daerah.
0: Gaya anak muda itu bebas, tapi kalau kita bisa nge-mix budaya sama kekinian, hasilnya, widih, makin kece.
1: Yuk, sama-sama jaga dan lestarikan budaya Indonesia, karena budaya itu identitas kita.
2: Bangga Budaya, Bangga Indonesia.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, wah yang ditunggu-tunggu kalau kita ngomongin soal Marvel ya, teman-teman Pro 2. Selain tadi aku nge-spill tentang Guardian of Galaxy ya, Shin Gun yang udah mulai ngerasa sakit-sakit gitu ya, teman Pro 2, terus akhirnya pensiun dari belakang layar menjadi Rocket. Nah sekarang kita ngomongin tentang Avengers Endgame Encore, teman Pro 2, yang mungkin ini sedikit spoiler ya, karena aku baca dari Variety sendiri nih, teman Pro 2, tadi lagi scroll, apa nih Avengers Encore gitu ya, teman Pro 2. Karena kan film Avengers Endgame ini balik lagi tayang dengan versi spesial ya, dengan nama Avengers Endgame Encore sendiri. Nah versi baru ini bukan cuma sekedar ngulang lagi alias pemutaran ulang gitu, Tom Pro 2. Karena Marvel menambahkan beberapa scenes atau mungkin adegan baru yang ngasih petunjuk tentang cerita Avengers Doomsday, Tom Pro 2. Nah mungkin ini spoilernya salah satu ya, Tom Pro 2. Kalau aku baca dari Variety sendiri di gitu ya, Tom Pro 2. Jadi kayak aduh, aku kayak masih ragu sebenarnya, kasih tahu nggak ya gitu loh, Tom Pro 2. Jadi yang aku baca di sini katanya log ini muncul saat Steve Rogers bersama Peggy nih. Jadi ada salah satu adegan tambahan muncul di bagian akhir Endgame ketika Steve Rogers dan juga Peggy nih lagi menari, teman berdua. Terus tiba-tiba kedengaran suara ketukan pintu dan ternyata yang datang adalah Loki mengenakan seragam TVA sendiri, teman berdua. Adegan ini menarik karena berkaitan dengan perjalanannya Steve ke masa lalu, ya enggak sih, teman berdua? Setelah kembali ke masa lalu untuk hidup bersama Peggy, keberadaannya Steve ini ternyata berpotensi menciptakan cabang realitas baru, teman Pro 2. Jadi Loki ini diduga datang karena adanya masalah dengan cabang waktu itu, teman Pro 2. Terus, aduh ini spoiler sedikit sebelumnya kamu nonton gitu ya, teman Pro 2. Jadi TVA juga kayak melihat multiverse ini mulai bertabrakan, teman Pro 2. Jadi nanti ada scenes di mana memperlihatkan TVA ya, organisasi yang sebelumnya banyak dibahas dalam series Loki sendiri gitu ya. Ada Mobius, ada Casey, terus ada aduh siapa lagi, Miss Minutes, satu lagi aku lupa ya, teman Pro 2. Nah, di sini kayak melihat memantau situasi multiverse gitu, teman Pro 2. Jadi kayak mereka menyaksikan dua dunia yang mulai bertabrakan gitu ya. Peristiwa ini nanti yang bakal dikenal sebagai incursion, teman Pro 2, yaitu ketika dua realitas atau semesta universe bertabrakan dan menyebabkan kerusakan besar. Jadi nanti dalam adegan itu kondisi makin kacau ya, karena lebih banyak dunia mulai bertabrakan. Terus hal ini juga akhirnya mengarah ke gambaran bahwa multiverse sedang mengalami kehancuran besar, teman-teman Pro 2. Makanya di sini ada kemungkinan salah satu dunia tersebut berkaitan dengan semesta X-Men dari Fox, teman-teman Pro 2, dan satu lagi dari MCU. Jadi kalau benar ini kayaknya bisa jadi bagian cerita yang mengarah ke konflik besar di Avengers Doomsday, teman-teman Pro 2. Terus yang menariknya lagi, suara misteri ketukan logam di akhir Endgame ini ternyata mendapat jawaban, teman-teman Pro 2. Ini mungkin salah satu tambahan yang menarik juga gitu ya di Avengers Endgame versi lama. Setelah semua kredit selesai gitu, kita kan ngedengar suara logam yang dipukul atau ditempa gitu ya, teman-teman Pro 2. Jadi kayak kita berpikir selama bertahun-tahun menganggap suara itu jadi referensi kepada Tony Stark yang sedang membuat armor Iron Man pertamanya gitu ya, teman-teman Pro 2. Tapi versi Encore, suara tersebut balik lagi kedengeran, teman-teman Pro 2, tapi kali ini disertai dengan potongan gambar Dr. Doom yang sedang membuat topeng logamnya. Jadi ini kayak Marvel seolah-olah ngasih makna baru terhadap suara yang selama ini kita kenal, teman-teman Pro 2. Nah, nanti ya, kan nanti ada tayang lagi di bioskop. Mungkin kamu bisa ngobrol lah ya di Pro 2 FM Banten, teman-teman Pro 2, tentang seseru apa sih Avengers Endgame Encore ini.

0: beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Wakil Ketua Umum MUI, M. Khoil Nafis mengatakan penerapan wajib halal tahap kedua akan menyasar produk obat dan barang guna pakai. Dan ketentuan tersebut juga mencakup sejumlah produk yang digunakan masyarakat sehari-hari. Selain itu, Khoil mengatakan standar halal untuk setiap jenis produk dapat berbeda sesuai karakteristik dan juga penggunaannya.
4: Pro 2.
5: Dan informasi selanjutnya, Discord mulai menerapkan sistem verifikasi usia pengguna baru untuk membatasi akses anak dan remaja terhadap konten yang tidak sesuai usianya. Kebijakan tersebut mulai diterapkan minggu ini setelah platform berencana mewajibkan sebagian pengguna menjalani verifikasi usia melalui pemindaian wajah atau pemindaian identitas.
4: Pro 2.
5: Informasi yang terakhir, aktor Robert Pattinson menyebut bahwa film The Batman Part 2 akan menghadirkan pendekatan yang berbeda dengan waralaba dibandingkan film pertamanya. Dan film The Batman Part 2 dijadwalkan rilis pada 18 Februari 2028. Sekian Info Pro 2 kali ini dan kita lanjut di Santai Siang.
4: Info Pro 2.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang udah di Santai Siang Pro 2 Hitlist ya, bareng sama aku Sarah Genevi yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang. Jadi untuk kamu yang pengen request-request lagu, skuilah langsung aja WhatsApp ke aku di 081 11 45 1016.

naskah asli proklamasi dibuang. Pernah nggak sih kamu bayangin sebuah dokumen paling bersejarah di Indonesia bisa terbuang gitu aja ke tempat sampah? Tapi kejadian itu memang benar adanya. Naskah asli proklamasi tulisan tangan Bung Karno ternyata sempat dibuang loh. Pasti penasaran kan siapa yang berani membuang naskah penting itu? Jawabannya adalah Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi tersebut. Ia membuangnya karena menganggap naskah asli tulisan tangan itu sudah tidak dipakai lagi setelah diketik rapi. Beruntungnya, BM Dia, seorang wartawan asal Aceh, lihat kejadian itu. Dia langsung mengambil dan menyelamatkan naskah asli dari tempat sampah, lalu menyimpannya dengan baik selama 46 tahun. Sampai akhirnya, di tahun 1992, naskah tulis tangan itu baru diserahkan ke negara dan disimpan di Museum Nasional. Bayangin kalau BM Dia nggak lihat waktu itu. Kira-kira kita bisa lihat bukti fisik sejarah ini nggak ya hari ini?

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Tuh Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 Hitlist ya, dan lagu-lagu requestan kamu nih teman Pro 2, karena kita lanjut lagi sing along ya dengan lagu requestan dari Dian yang katanya pengen request lagunya Gloria Jessica yang Terbelah Jadi Dua. Dan next nih ada Ani yang katanya pengen dengerin lagunya Bernadia yang Rabun Jauh. Terus ini ada Putri yang katanya mau request lagunya Treasure yang Apa Aja Yang Penting Lagunya Treasure. Thank you udah mau puterin, thank you juga yang udah request. Untuk kamu yang masih pengen ikutan request di Santai Siang Pro 2 Hitlist, sama Pro 2 masih bisa chat aku di 081 11 45 101 6.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

Lagu If I dari Treasure, teman berdua. Salah satu boy band K-pop yang sering banget datang ke Indonesia ya, teman berdua. Ini kalau gak salah, kalau Treasure tuh awal-awalnya mereka itu sebelum debut tuh kayak ada survivalnya gitu lah ya, teman berdua. Jadi kayak harus nunjukin emang keniatan pengen debut jadi musisinya kayak gimana, karena selalu ada evaluasi-evaluasi dari vokalnya, dance-nya, pokoknya dilihat semuanya aspeknya gitu ya, untuk dinilai apakah gitu kan ya kamu layak untuk debut atau enggak gitu ya, teman berdua. Gak tau kenapa ya, rasanya tuh acara-acara Korea tuh kalau mau debutin idol gitu ya, sekarang banyak banget survival-survivalnya teman pro 2 itu sih yang akhirnya jadi menarik sih ya teman pro 2. Terus kita ngeliatin, terus ikutan vote juga. Nah, Treasure sendiri salah satu debutan yang bisa dibilang sukses juga gitu ya teman pro 2, walaupun banyak badai yang datang gitu kan, yang awalnya 12 member terus sekarang jadi 10 member gitu ya teman pro 2. Dengan member yang ada sekarang, banyak juga lagu-lagu dari Treasure sendiri yang hits, If I hits, terus yang paling hits banget sih kalau di Indonesia yang Darari sih teman pro 2 itu. Banyak banget yang bikin konten-konten challenge-nya dengan gerakan-gerakan yang simple dan lagunya yang bisa dibilang nempel banget di kepala teman pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: lagu baru di Pro
1: 2. Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

1,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah di putaran terakhir di Santai Siang Pro 2 Hit List ya. Dan aku masih terus muterin lagu-lagu requestan kamu. Jadi yang pengen request langsung aja WhatsApp aku ya di 081-1145-1016. Mau lagu-lagu galau boleh, lagu-lagu yang ngebeat juga boleh, teman Pro 2. Pokoknya request lah sesuai dengan mood kamu.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Aduh, salah lagi. Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
3: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
3: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
4: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah. Santai aja dulu.
2: Topro 2 lanjut lagi ya. Aku mau bacain requestan dari kamu nih di Santai Siang Pro 2 Hitlist. Ada dari Anita yang katanya pengen request lagunya Zico yang duet. Udah lama banget Sar gak dengerin lagu ini, terus tiba-tiba terlintaslah di otak jadi pengen request. Boleh ya Anita ya, yang tiba-tiba kadang kita diam-diam tahu ada satu lagu yang terlintas di otak kita gitu ya, sama Pro 2 yang kayak oh iya, kadang mikir aduh ini judulnya apa, ini penyanyinya siapa gitu ya, kadang ingat-ingat lupa gitu ya sama Pro 2. Oke Denit, nanti bakal aku puterin ya lagunya Zico yang duet. Terus juga next ini ada dari 0856 mencoba. Oh hai kakak, aku Minache, mau request lagu Sumpah Matinya by Selena Grace. Oke, ini katanya ada salam buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Makasih juga untuk kamu yang udah request ya Mina ya, semangat juga untuk kamu menjalani hari ini. Nanti bakal aku puterin lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Terus next nih ada dari Dara nih, hai kakak, aku mau request lagunya Adrian Halif yang 2001 kali, please diputerin dong, aku senang banget soalnya katanya abis dengerin lagunya 2001 kali yang Adrian Halif duet sama Salma Salsabil. Oh iya, ini kan Adrian Halif tuh kayak punya apa ya, mungkin program gitulah ya, yang nyanyi sama musisi-musisi lain. Nah aku tuh udah lihat tuh yang Adrian Halif sama Salma Salsabil, tapi masih yang cuplikannya aja ya, masih yang belum full. Tapi berharapnya please ya dirilis itu yang versi resminya. Biar kita bisa dengerin juga gitu ya sama Pro 2. Oke deh, nanti bakal aku puterin yang Adrian Halif sendiri ya saudara ya, ini lagunya yang gak ada Salma Salsabilnya. Jadi tapi tetap yang 2001 kali. Dan teman Pro 2 untuk kamu yang mau request, masih aku tunggu sebelum kita berpisah ya di 081 11 45 1016.

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Ngobrol dua udah di jam 11:55 ya waktunya. Aku Sarganya V cabut dulu nih ngobrol dua karena sampai di sini aku nemenin kamu dan nanti bakal dilanjut seru-seruannya bareng dengan BTB ya. Dan untuk perpisahan kita aku bakal puterin lagu requestannya dari Ruli nih yang katanya mau request lagunya Billie Eilish yang Lovely. Jadi langsung aja aku puterin dan stay tune terus di Brodia FM Banten ngobrol dua.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Sebelumnya kamu ditemenin sama Sarah Ganevi. Dan BTB kembali menjadi teman terbaik kamu di satu siang sampai dengan sore ceria teman Pro 2 di hari ini ya. Dan siang-siang gini biasanya suka bingung nih teman Pro 2, apalagi dia Jumat gitu ya, pengen makan siang apa. Tapi kalau aku sih pengen yang enak, juicy dan juga bikin puas. Kalau gitu, ini bisa jadi pilihan buat kamu teman Pro 2. Jadi di Aston Cilegon Boutique Hotel ada New York Steak Saturday Special. Jadi steak dari daging sirloin yang juicy dan juga lezat disajikan lengkap dengan mashed potato, sayuran dan juga black pepper sauce. Dan yang bikin makin menarik, harganya cuma Rp98.000 net teman Pro 2. Iya, Rp98.000 aja. Pas banget untuk dinner bareng teman, pasangan atau keluarga. Dan kamu juga jangan lupa New York Steak Saturday Special hadir setiap hari Sabtu aja. Yuk bikin Sabtu kamu lebih spesial. Kamu bisa reservasi di 0851-7416-1925 atau cek Instagram kita di @astoncilegon. New York Steak Saturday Special di Aston Cilegon Boutique Hotel.

Teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Bisa gak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi, bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101.5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTV di Santai Siang. Dan kalau jam-jam segini emang enaknya untuk makan siang teman Pro 2. Tapi kamu tahu gak sih, banyak banget makanan luar negeri yang ternyata punya kembaran di Indonesia. Kamu tahu gak, makanan pertama kalau kita udah gak asing dengan onigiri yang dari Jepang. Kalau kamu pengen versi low budgetnya atau versi Indonesianya, ada lemper. Udahlah ya, gak usah gaya-gayaan onigiri, udah makan lemper aja. Kadang makan lemper satu juga gak kenyang teman Pro 2 ya. Selanjutnya ada juga, kalau kamu lagi diet-diet, ini kalau di luar negeri makannya salad teman Pro 2. Salad dijadiin sarapan. Kalau kita juga sama, ada yang dijadiin sarapan, yaitu gado-gado. Persis. Cuma bedanya kalau di luar negeri pakainya salad dressing gitu ya untuk bumbu. Kalau kita mah ya udahlah yang lokal-lokal aja, pakai sambal kacang aja nih teman Pro 2. Selain itu kalau kamu pengen olahan khas Italia gitu ya, risotto namanya, yang bentuknya sih mirip-mirip sama bubur ayam teman Pro 2. Tapi kalau risotto ini punya tekstur yang nasinya tuh masih agak keras dikit gitu ya. Kalau bubur ayam kan memang sudah lembek banget teman Pro 2. Tapi ya not bad lah ya untuk nyobain bubur ayam, karena berasa lagi di Itali gitu kan vibesnya teman Pro 2. Selain itu, kalau kamu sukanya sama ramen ala-ala Jepang, udah gak usah jauh-jauh. Karena kita di Indonesia nih punya mie ayam yang rasanya the best banget. Apalagi kalau misalkan di abang-abang gerobak warna biru. Kalau aku sih personal ngerasanya kayak enak banget nih kalau makannya di abang-abang mie ayam gerobaknya warna biru. Udah spesial di situ rasanya teman Pro 2, apalagi pakai bakso. Beh, ini enak banget. Kalau kamu teman Pro 2, kira-kira makanan-makanan apa yang dari Indonesia ternyata mirip sama di luar negeri? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Program Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang, ditemenin satu lagu di Raisa dengan Terserah. Kalau kamu mungkin sering banget gitu ya, pas makan siang ditanya gitu, mau makan apa? Terserah, terserah. Jangan terserah Teman Pro 2 ya. Jadi aku bakal kasih lagi nih beberapa rekomendasi makanan yang mungkin kamu udah bosen tapi pengen suasana baru gitu ya. Nah, kalau sebelumnya aku udah sebutin beberapa jenis makanan yang memang di luar negeri juga ada gitu ya, mirip-miripnya lah ya. Selanjutnya kalau kamu suka banget sama Korea, Teman Pro 2 atau drama Korea yang biasanya menyantap mie rebus dengan kimchi, ini di kita juga ada loh yang lokal-lokal, yaitu asinan sayur. Beh, ini mah jam-jam segini seger banget nih Teman Pro 2 ya. Selain itu, kalau kamu suka banget sama tteokbokki atau tepung beras, itu ya kue beras yang memang pakai saus yang pedas gitu kan. Nah, kalau versi lokalnya, versi Indonesianya ada cilok bumbu kacang. Ini mah nggak kalah Teman Pro 2, rasanya juga nikmat banget gitu kan. Selanjutnya kalau kamu mungkin enggak di Doraemon gitu kan, ada dorayaki yang rasanya juga luar biasa. Nah, kalau di Indonesia ini juga ada kue apem yang mirip-mirip lah ya dari looks gitu kan, walaupun punya rasa yang sedikit-sedikit berbeda Teman Pro 2. Dan memang kalau kita ngomongin Indonesia, Indonesia tuh punya banyak banget kuliner dengan cita rasa yang gak kalah menarik. Tapi kalau kamu lagi bosan-bosan aja gitu kan ya, pengen makan-makan apa, kayaknya tadi beberapa jenis makanan yang sudah aku sampaikan bisa menjadi ide makan siang kamu Teman Pro 2 ya.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang

101.4 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB di Santai Siang. Dan mengawali informasi olahraga di siang hari ini, teman Pro 2 datang dari Josh Russell yang menjadi pembalap tercepat pada latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Azerbaijan pada Kamis 24 September 2026 kemarin, di mana pembalap Mercedes itu mengungguli Max Verstappen, sementara Kimi Antonelli selesai lebih awal akibat terkendala masalah hidrolik. Russell mencatat waktu 1 menit 45,387 detik dengan memimpin sesi pembuka di sirkuit Kota Baku. Ia unggul 4/10 detik dari Verstappen, sedangkan Charles Leclerc menempati posisi ketiga. Para pembalap langsung turun ke lintasan sesi setelah sesi dimulai gitu ya, pukul 12.30 waktu setempat. Mereka menghadapi kondisi trek jalanan Baku yang berdebu dan juga licin. Isak Hajar kembali setelah absen 3 seri akibat cedera pergelangan tangan, di mana pembalap Red Bull itu juga mengeluhkan pengereman mobilnya yang terasa menarik ke satu sisi.

0: Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dilenang mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Waktunya santai siang.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Bagian with BTB Teman Pro 2 dan informasi olahraga lainnya datang dari tim bulu tangkis putra Indonesia yang mempersembahkan medali emas pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026 untuk Indonesia. Torehan ini didapat tim merah putih usai menang 3-2 atas Tiongkok di final bergu putra. Dan pada pertandingan yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium di Jepang Kamis kemarin, Indonesia sempat terdesak. Dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat jalani dua game pertama partai puncak. Dan pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie juga harus mengakui ketangguhan Shi Yuki. Tunggal nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set 13-21, 18-21 atas lawannya. Dan pada laga ganda putra pertama, pasangan Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri turut ditaklukkan atas pasangan Liang Weiqing dan juga Wang Chang, di mana Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai takluk 20-22, 21, 19, 14, 21. Dan ombak berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia, di mana pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Shifeng lewat drama rubber match 23-21, 15-21, 21, 16. Congratulations untuk timnas Indonesia yang mempersembahkan medali emas gitu ya dari tim bulu tangkis untuk Indonesia di Asian Games 2026.

0: pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Baik, again with BTB Teman Pro 2 di Santai Siang, dan informasi olahraga lainnya datang dari Karateka Indonesia Choki yang harus mengakui keunggulan telak 0-8 dari wakil Iran Fatemeh Zahras pada babak semifinal Teman Pro 2. Hasil tersebut menjadi catatan penting bagi tim Karate Indonesia dalam menghadapi persaingan ketat di level Asia saat ini. Dan Wakil Ketua Dewan Guru KKI Kiyoshi Ardiganges menyebut dominasi Iran dan Jepang menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Menurutnya, kedua negara memiliki perjalanan panjang serta pengalaman bertanding yang membuat kemampuan karatekanya semakin matang dan konsisten di Asia. Ia juga mengatakan target emas sebelumnya disusun berdasarkan persiapan dan juga performa karateka Indonesia selama beberapa tahun terakhir menjelang kompetisi. Ia juga menilai kekalahan Choki menjadi bagian dari proses sekaligus bahan evaluasi untuk menghadapi persaingan berikutnya dengan lebih baik.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking.

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

lagi. Setelah lagu dari Dudi Oris featuring dengan Ilona dengan Sudah Tak Cinta, teman Pro 2 menemani kamu di jam 1 lepas tanda waktu 53 menit siang hari ini. Dan ini datang dari lifter muda Indonesia, Rico Saputra, yaitu Eko Yuli Wiryawan. Ini bukan sekadar senior dalam perjalanan karirnya yang panjang, ia menjadikan Eko sebagai semangat dan juga motivasinya untuk berkembang serta meneruskan estafet regenerasi angkat besi Indonesia. Menurutnya, Eko tetap kuat dan juga bersemangat bertanding walaupun usianya jauh lebih senior dibandingkan dirinya sendiri di pelatnas. Dan perbedaan usia ini justru membuat Rico terpacu bekerja lebih keras untuk membuktikan kemampuan generasi muda angkat besi Indonesia. Ia juga berharap suatu hari dapat menggantikan posisi Eko sekaligus melanjutkan perjuangan seniornya dalam membangun prestasi nasional bersama Indonesia.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

101.4 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB di Santai Siang. Dan buat kamu pecinta MCU atau Marvel Cinematic Universe, gimana? Di 2 hari terakhir ini lagi heboh banget teman Pro 2, apalagi kalau bukan Avengers Endgame Encore yang kembali hadir di bioskop Indonesia mulai tanggal 23 September 2026. Kalau 2 hari kemarin ini udah pada heboh banget di sosial media teman Pro 2 karena katanya seseru itu ya. Dan film ini tuh kembali membawa kisah penutup Infinity Saga sekaligus menjadi pengantar menuju Avengers Doomsday. Dan film Avengers Endgame ini mengisahkan perjuangan Avengers setelah Thanos memusnahkan separuh kehidupan di alam semesta. Dan juga para anggota yang tersisa berusaha menghadapi dampak dari peristiwa tersebut. Dan sebenarnya ya, film ini tuh digarap oleh Anthony dan Jurasso yang sebelumnya juga sudah dirilis pada 26 April 2019. Dan 7 tahun kemudian, film tersebut kembali ke layar lebar lewat versi encore-nya. Dan Marvel Studio memastikan cerita utama dalam versi 2026 tidak mengalami perubahan dari film yang dirilis pada 2019. Dan perbedaan ada di versi encore yang lebih terlihat dari konteks penayangan dan juga materi promosi baru. Dan sebenarnya kalau cerita tambahan tersebut menjadi pengantar untuk film terbaru Avengers yaitu Doomsday, di mana penonton di bioskop dengan layar premium seperti IMAX dan juga Infinity Vision dapat memperoleh cerita tambahan teman Pro 2. Jujur aku kepo banget sih. Kalau kamu apakah sudah menonton Avengers Endgame Encore-nya? Karena bentar lagi Doomsday bakal tayang juga nih teman Pro 2.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Waktunya santai siang.
4: Santailah. Santai aja dulu.
5: Balik lagi bareng BTBT Pampro 2 di Santai Siang ya. Dan informasi terup to date datang dari Dahyun Twice dan juga aktor Cha Woo-min yang akan menjadi pemeran utama film terbaru berjudul Clouds Roll Like a Groomy. Dan keduanya dikabarkan telah menjalani pembacaan naskah bersama untuk film tersebut sebelum proses produksi berlangsung. Dan menanggapi laporan tersebut gitu ya, rumah produksi NPO Entertainment membenarkan keterlibatan Dahyun dan juga Cha Woo-min, di mana pihak produksi menyatakan keduanya memang telah dipilih sebagai pemeran utama dalam film Clouds Roll Like a Groomy. Dan film Clouds Roll Like Groomy sendiri mengangkat kisah romansa anak muda tentang hubungan seorang pria dan juga wanita. Keduanya kerap terlibat perselisihan sebelum hubungan mereka berkembang menjadi tempat saling memberikan kenyamanan.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat. Widih, menarik juga ya.
1: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
1: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
1: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
2: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

0: Ντάντι Πρόρουα.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

0: Coba kalian bayangin deh, gimana caranya ngeviralin berita pas belum ada internet sama media sosial? Jawabannya yaitu lewat siaran radio.
1: Wow!
0: Saat proklamasi 1945, kita punya pejuang radio yang berani ambil risiko besar. Karena pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur sebenarnya nggak disiarkan secara langsung. Tapi berkat keberanian Wydan B. Palanewen dan operator F. Wus yang nekat menyiarkan lewat jaringan radio, berita kemerdekaan akhirnya bisa menyebar secara luas. Tapi tahukah kamu, siaran kemerdekaan sempat dihentikan paksa oleh tentara Jepang. Gak kehabisan akal, para pejuang langsung membangun pemancar baru di Menteng 31 agar kabar kemerdekaan bisa sampai ke berbagai daerah. Dari keberanian mereka inilah, akhirnya lahir Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945 sebagai media pemersatu bangsa. Jadi gimana? Sekarang kamu tahu kan seberapa penting peran radio untuk kemerdekaan kita?
2: Santai, woi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Back again with BTB di Santai Siang Teman Pro 2 dan informasi lainnya datang dari film horror Indonesia Ghost in the Cell yang meraih penghargaan Best Picture dalam Horror Competition di Fantastic Fest 2026. Film tersebut juga akan tayang di bioskop Amerika Serikat mulai 2 Oktober 2026 melalui distributor Well Go USA. Dan penghargaan itu diumumkan menjelang perilisan film karya Joko Anwar tersebut di bioskop Amerika Serikat. Kemenangan ini juga menjadi pencapaian terbaru film Indonesia di tengah persaingan festival film genre internasional. Dan Fantastic Fest ini yang berlangsung di Austin, Texas dikenal sebagai salah satu film festival genre terbesar di Amerika Serikat. Dan festival tersebut juga mempertemukan berbagai film genre dari sejumlah negara dengan penonton dan pelaku industri perfilman. Shout out untuk teman-teman dari Ghost in the Cell, dari baik dari Joko Anwar, aktor dan juga seluruh kru gitu kan ya. Ini jadi raihan yang luar biasa dan semoga ini bisa menularkan semangat atau motivasi kepada sineas muda Indonesia untuk terus berkarya di dunia internasional.

dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Informasi lainnya, teman Pro 2 The Massive merilis single terbaru bertajuk Till We Are Old secara global pada 25 September 2026 lalu. Lagu ini mengangkat kisah cinta tentang pilihan untuk tetap bersama hingga masa tua.
1: Info Pro 2.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Menpora Erick Thohir menjelaskan alasan Stadion Sijalak Harupat dipilih menjadi venue FIFA Asian Cup 2026. Pemilihan stadion tersebut mengacu pada penilaian FIFA serta kesiapan fasilitas yang memenuhi standar internasional untuk pertandingan sepak bola. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di sore ceria.
1: Info Pro 2.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

101.5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Masih bareng BTB dan gak kerasa sudah di sore ceria aja. Dan kita sudah masuk di Cekidot, cek informasi daerah on time teman Pro 2. Ada kabar apa aja sih di Provinsi Banten per hari ini teman Pro 2 ya. Dan kita awali dengan kabar yang membanggakan datang dari sektor ekonomi daerah kita, dimana Wakil Gubernur Banten Bapak Ahmad Dimyati Natakusumah menegaskan kalau Provinsi Banten siap menjadi pusat ekosistem industri halal nasional. Kesiapan ini dinilai sangat amat tepat mengingat Banten memiliki akar budaya yang kuat dengan tradisi ulama dan santri yang kental. Sesuai dengan motonya, iman dan takwa. Hal tersebut disampaikan oleh Wagub Dimyati saat menghadiri pembukaan Indo Halal International Industry Expo 2026 di ICE BSD Kabupaten Tangerang Kamis kemarin. Dalam kesempatan itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga menekankan pentingnya pengembangan industri halal secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global. Dan acara yang berlangsung hingga 27 September ini juga ikut dirangkaikan dengan penyerahan Indonesia Halal Industry Awards 2026, di mana Wagub Dimyati menyerahkan penghargaan kepada sejumlah perusahaan besar dan juga UMKM berprestasi. Dan langkah ini makin memperkuat posisi Banten sebagai pemain utama dalam pengembangan industri halal, mulai dari makanan, minuman, fashion, hingga keuangan syariah.

0: kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101,6 Pro 2 Banten.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Masih bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria dan informasi lainnya datang dari pemerintah Provinsi Banten yang menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pendampingan penuh kepada keluarga almarhum Surakman yang merupakan salah satu kru kapal yang menjadi korban insiden laut di Selat Sunda. Mewakili Gubernur Banten, Kepala Biro Abdim Setda Provinsi Banten Arief Agus Rahman bersama Kapolres Pandeglang AKBP Sony Harsono hadir langsung di tempat untuk mendampingi prosesi sholat jenazah di Masjid Agung Al Husaini hingga pemakaman di TPU Kidemang Carita pada Kamis kemarin. Jenazah almarhum Surakman yang sebelumnya ditemukan di perairan Pulau Enggano Bengkulu telah dipulangkan ke Banten atas permintaan keluarga. Pemerintah Provinsi Banten juga memastikan terus berkoordinasi dengan Basarnas, TNI dan juga Polri serta akan mengomunikasikan setiap perkembangan informasi sekecil apapun di lapangan secara langsung kepada pihak keluarga. Dan almarhum Surakman juga merupakan bagian dari rombongan 8 orang yang dilaporkan hilang saat berlayar menuju Gunung Anak Krakatau sejak 7 September lalu. Keluarga besar LPP RRI menyampaikan duka cita yang sangat amat mendalam atas berpulangnya almarhum Surakman. Kami juga memanjatkan doa serta harapan terbesar agar 5 rekan jurnalis, 1 komando dan juga 1 ABK lainnya yang belum ditemukan dapat segera diidentifikasi dan ditemukan oleh tim SAR gabungan.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

Setelah lagu dari Payung Teduh dengan Dian teman Pro 2 menemani kamu di jam 3 lepas tanda waktu 50 menit sore hari ini. Dan kita masih di Cekidot, cek informasi daerah on time, di mana kabar terbaru dari aktivitas vulkanis Gunung Anak Krakatau nih teman Pro 2 ya. Badan Geologi Kementerian SDM melaporkan kemunculan 2 pulau baru di sektor barat laut dan juga tenggara Gunung Anak Krakatau berdasarkan pantauan citra satelit Sentinel serta laporan relawan per 22 September 2026. Di mana Kepala Badan Geologi Ibu Lana Saria menjelaskan bahwa pembentukan dua pulau baru ini merupakan dampak dari rangkaian erupsi menerus tipe Strombolian yang terjadi sejak awal Juli hingga puncaknya pada 4 sampai 6 September lalu. Erupsi panjang selama 25 jam tersebut mengalirkan lava ke berbagai sektor dan memperluas daratan tubuh gunung hingga 32,8 hektar. Meskipun status Gunung Anak Krakatau telah diturunkan dari level 3 siaga menjadi level 2 waspada sejak 21 September, Badan Geologi tetap mengimbau masyarakat dan juga wisatawan untuk tidak mendekati radius 2 km dari kawah utama serta 1 km dari dua pulau baru tersebut. Warga pesisir Banten dan juga Lampung diimbau untuk tetap tenang, tidak termakan isu hoax mengenai potensi tsunami, serta selalu mengikuti perkembangan informasi resmi dari BPBD setempat.

0: kakak? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: kedua English Corner.
1: Selamat FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Dan masih bareng BTB di Sore Ceria edisi Jumat ini. Sudah kamu dengarkan tadi openingnya, kita sudah masuk di Pro 2 English Corner, teman Pro 2 ya. Di mana di sore hari ini kita bakal bahas topik yang lagi dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita di dunia digital. Kalau kamu mungkin sering main sosmed gitu ya, yaitu Digital Age English, yaitu Expanding Vocab with Affixes. Dan kamu pernah nggak sih sadar kalau istilah yang sering kita pakai di media sosial sebenarnya terbentuk dari proses tata bahasa yang sangat amat sistematis. Nah, dalam bahasa Inggris ada istilah yang dinamakan affixes atau imbuhan yang intinya gitu kan ya. Di dalamnya terdapat dari prefix atau awalan dan juga suffix atau akhiran. Nah, penggunaan imbuhan ini tuh sangat amat fleksibel banget untuk membentuk kata-kata baru atau word formation yang emang relevan dengan perkembangan teknologi dan culture media sosial. Dan dengan memahami pola imbuhan ini, kamu bisa menambah kosakata bahasa Inggris secara luas tanpa harus menghafal kata satu persatu secara kaku. So, kita bakal bahas lebih detail setelah ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeg, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Back again with BTB Teman Pro 2 dan masih di English Corner. Dan sekarang kita bedah imbuhan yang paling sering muncul di aplikasi atau platform media sosial kamu. Yang pertama ada prefix un, yang berfungsi membalikkan makna atau batasan aksi. Contohnya dari kata follow menjadi unfollow, subscribe menjadi unsubscribe, hingga istilah unplug yang artinya berhenti sejenak dari gawai atau aktivitas digital. Kemudian yang kedua ada suffix able, yang menambahkan makna dapat di atau memiliki sifat. Contohnya dari kata share menjadi shareable atau dapat dibagikan, download menjadi downloadable, sampai relatable untuk menyebut konten yang terasa dekat dengan kehidupan kita. Dan ketiga ada prefix re, yang berarti melakukan kembali. Contohnya adalah kata reframe atau mengubah sudut pandang, dan juga reconnect atau menghubungkan kembali. Nah, sekarang BTB punya pertanyaan nih buat kamu teman Pro 2. Dari sekian banyak istilah digital yang berakhiran able, apa kata favorit yang paling sering kamu pakai saat membalas komentar atau bikin story? Kamu bisa kirim jawaban kamu di WhatsApp kita ya di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Untuk menemani sore hari kamu di perjalanan pulang, satu lagu dari Curtis dengan Fashion.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Lagu baru di Pro 2.
6: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

0: Daya baterai tinggal 5%. Aktifkan mode hemat energi.
1: Duh, berisik banget sih. Ini HP gue di mana ya?
2: Shh, bukan HP kamu yang low baterai, tapi kamu.
1: Hah?
2: Iya, kamu. Kalau capek, istirahat sebentar, gak apa-apa kok. Kalau sedih, cerita ke seseorang juga gak apa-apa. Gak semua hal harus kamu tahan sendirian. Ingat, manusia juga butuh di-charge. Recharge energimu demi kesehatan mental kamu. Isi ulang dirimu bukan cuma gadget kamu.

Di Pro 2 English Corner, teman Pro 2 ya. Dan kita bahas lagi nih teman Pro 2 ya buat kamu. Dan penerapan FXS ini tuh sangat amat berguna untuk membuat kalimat kamu terasa lebih ringkas dan efektif. Dibandingkan kamu cuma bilang this content is easy for people to relate to, kamu bisa menyederhanakannya menjadi this content is very relatable. Atau dalam konteks kerja profesional, dibanding kamu bilang we need to connect again with the client, kamu bisa memakai frasa we need to reconnect with the client. Kalimat kamu ini otomatis terdengar lebih bagus dan juga profesional. Dan anyway, thank you juga nih buat kamu teman Pro 2 yang sudah berpartisipasi banget nih ya, dan juga ikutan di Pro 2 English Corner kali ini. Kita bakal ketemu lagi di Jumat depan teman Pro 2 ya. So don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

101.5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Masih bareng BTB lagi di Sore Ceria. Dan kita sudah masuk di Pro 2 Hit Shuffle. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2015 sampai dengan 2020. Teman Pro 2 ya, bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

Back again with BTB Teman Pro 2 dan sudah masuk nih untuk request lagu di sore hari ini datang dari Nadia. Nadia pengen dengerin Payung Teduh dengan Akad. Selain itu ada juga dari Hendrik. Hendrik pengen dengerin 17 dengan Cinta Jangan Sembunyi. And another one datang dari Taylor Swift. Datang dari Gilang, katanya pengen dengerin Taylor Swift dengan Ready For It. Dan selain itu ada juga dari Siska. Siska pengen dengerin World Genius featuring Midnight Quickie dengan Velvet Thorns. Dan buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Back again with BTV Teman Pro 2 dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini. Teman Pro 2 datang dari Handian. Handian pengen dengerin Code Line dengan The One katanya. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2. Selain itu ada juga Ricky pengen dengerin Charlie XCX dengan Boys. And buat kamu juga Teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 di sore hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

0: ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli.

Love You 2000 by Stephanie Putri, teman Pro 2, menemani kamu di jam 6 lepasan waktu 11 di sore hari ini, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang beragama muslim, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan juga untuk kamu yang masih dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan dan utamakan keselamatan. Dan sudah masuk lagi nih teman Pro 2 untuk request lagu di sore hari ini, datang dari Fitri. Fitri pengen dengerin Katy Perry dengan Smile. Selain itu ada juga dari Randy. Randy pengen dengerin Billy Simpson dengan Be My Wife. Another one datang dari Gaza. Gaza pengen dengerin David Guetta featuring Sia dengan Let's Love. Dan selain itu ada juga dari Tika. Tika pengen dengerin Rini Wulandari dengan Keep On Moving. Dan buat kamu juga teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini untuk rilisan tahun 2015 sampai dengan 2020. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Back again with BTB teman Pro 2. Dan kalau kamu mungkin ingat sama lagu Cold Water ya, Mayor Lazer featuring dengan Justin Bieber teman Pro 2. Lagu ini happening banget di tahun 2016an. Dan kalau ingat lagi ya, di masa-masa itu tuh emang lagi viral banget, rame banget musik-musik EDM teman Pro 2. Dimana lagu ini sebenarnya ditulis sama Ed Sheeran dan juga diproduserin oleh Benny Blanco. Dan fun fact-nya, Ed Sheeran ngaku bahwa ia itu sempat benar-benar lupa kalau pernah nulis lagu ini karena saat itu sedang dalam fase menulis banyak lagu sekaligus. Dan ia juga sadar katanya setelah Diplo menghubungi dan meminta izin memakai lagunya. Dan juga proses kolaborasi dengan Justin Bieber terjadi cukup spontan aja, dimana Diplo ini awalnya hanya mengirimi demo lagu ke Justin Bieber. Tapi sebelum lagu ini benar-benar selesai diproduksi, Bieber ini langsung mencuit di Twitter untuk menghitung mundur perilisan lagu. Hal ini memaksa Diplo untuk segera merampungkannya secara cepat. Dan saat debut, lagu ini langsung bertengger di peringkat number 2 di Billboard Hot 100, di mana prestasi ini menjadikan Justin Bieber sebagai artis dengan debut number 2 terbanyak sepanjang sejarah tangga lagu Amerika Serikat kala itu, memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Mariah Carey. Dan di UK Singles Charts, Cold Water langsung melejit ke peringkat number 1, di mana lagu ini sukses menurunkan tahta lagu One Dance milik Drake teman Pro 2 yang sebelumnya sudah berkuasa selama 15 minggu. Nah, ini part yang paling enak banget teman Pro 2, jujur.

Jadi bring back masa-masa 2016 nih teman Pro 2 ya. Gak kerasa gitu kan. Kayak gak tau kenapa vibes-nya seseru itu. Dan di masa-masa itu kayak lagi banyak hal yang pengen dilakukan sama teman-teman. And everything's very very good gitu kan. Kalau kamu teman Pro 2 punya kenangan apa di lagu ini? Karena jujur ini jadi semangat banget ya untuk balik lagi gitu kan. Jadi versi yang lebih baik ke depannya gitu kan teman Pro 2. Dan untuk menemani sore hari kamu teman Pro 2, aku mau kasih deh lagu-lagu yang bikin kamu juga makin semangat gitu kan. Apalagi besok udah weekend aja nih teman Pro 2, gak kerasa. Kalau gitu, satu lagu dari The Chainsmokers featuring dengan Phoebe Ryan dengan All We Know.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun. Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Yo, sok lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Bisa ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah, mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Yo, kinda miss you guys. Rindu bicara sampai lewat device. Rasa bosan mulai hypnotize. Habiskan waktu look into the skies. And I hope kalian semua baik-baik. Aku kirimkan segala doa terbaik. Mungkin proses bawa kita turun naik. Tapi jangan khawatir, ini pasti akan membaik.

Setelah gue di 5 Second of Summer dengan Jet Black Heart, teman berdua, menandai penghujung pertemuan kita di sore hari ini. Tapi kamu jangan sedih, jangan gundah, karena di malam Sabtu ini kamu bakal ditemenin sama Rama di Jaga Malam sampai dengan jam 12 malam hari ini. Kalau gitu, BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri, ditemenin sama lagu Dipa Barus featuring dengan Kalula, No One Can Stop Us. Bye-bye, teman berdua.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng Rama. Informasi pertama, teman Pro 2 The Massive resmi merilis single terbaru bertajuk Till We're Old secara global pada hari ini, tepatnya 25 September 2026. Lagu ini mengangkat kisah cinta tentang pilihan untuk tetap bersama hingga masa tua. Dan Till We're Old sendiri menjadi rilisan terbaru The Massive setelah sebelumnya memperkenalkan On Our Own pada Mei 2026.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2 Honda Racing Corporation mengonfirmasi Somkiat Chantra akan menggantikan Joan Mir di Grand Prix Jepang 2026. Pembalap Thailand itu akan turun di sirkuit Motegi pada 4 Oktober 2026. Dan Joan Mir masih menepi karena masalah kesehatan yang muncul setelah GP San Marino.

0: Yes, informasi terakhir teman Pro 2, kereta cepat UUS mendukung mobilitas peserta dan perangkat pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 dari Jakarta menuju Bandung. GM Corporate Secretary KCIC Eva Khairunisa mengatakan sejumlah tim peserta diantaranya Thailand dan Pakistan telah menggunakan UUS selama turnamen. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So enjoy pada malam hari ini ya.
1: Info Pro 2.

Dan sekali lagi kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Lana Krisandaru, teman Pro 2 malam hari ini. Dan langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia? Ditemani lagi sama gue sampai 1 jam ke depan teman Pro 2. Dan malam hari ini kita akan ngobrol lagi, balik lagi sama tidak hanya satu musisi ya, akan ada yang merilis single terbaru nih teman Pro 2. Dan seperti biasa gue gak mungkin cuma sendirian teman Pro 2, karena gue menemani lo di seluruh Indonesia 70 kota secara langsung nih. Jadi buat kamu yang kayaknya mau join dan seru-seruan bareng, nanti juga boleh teman Pro 2. Langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta, ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman Pro 2, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: seluruh Indonesia, teman Pre2 kembali lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di MLC malam hari ini, teman Pre2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pre2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pre2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Eh, Kang Punten, boleh HP-nya di rotate enggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu, cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini, Mas.
0: Oke, aman deh, aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
0: Ini kumaha deh, Mang? Alhamdulillah. BTW ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Oh, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
0: Oh, di daerah mana tuh Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
1: Boleh, Mas. Kopi-kopi sini, Mas.
0: Oke. Eh, BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya, betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cikal, siapa yang jawab?
0: Nah, siapa tuh?
1: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
2: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, 3 angka Kang, 457?
2: Iya,
0: 457. Oh, berarti

0: biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih kegang gitu.
2: Bukan lebih kegang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya, teman produ ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih. Ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang gak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang gak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada JC di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita gak bisa hadir. Bukan gak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi gak bisa ketebak tuh mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa kan yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi yang namanya?
2: Dan Kardun mas itu mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
2: Iya, lagi sekarang. Kadang dia... Saking uniknya si Deden Kardun mas ya, dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak mas.
0: Serius? Wah gila. Ini harusnya ternak. ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada mas.
0: Biar.
2: Jangan antri,
0: kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan gak ada mas. Deden bro mas, bener kasihan ke masnya.
0: Betulnya Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik mas.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
0: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman produa yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada. Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105, teman produa. Dan sambil menunggu juga nih teman-teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Produa, Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue, Landi Krisandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kang. Jawab Kang.
0: Nah, boleh Kang. Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, really? saya aja apa? Saya aja yang cerita nih. boleh, siapa jadi, nih?
2: Teman nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke.
2: Iya, kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Okay. Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh. Nah,
2: ternyata sama si MC-nya di-announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
2: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, nah, iya.
2: Kita nongkrong main, yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan,
0: tahun
2: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah, ini ngongkol, bikin band, ya akhirnya ya, yang direkam sekarang tuh ya, kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
2: Comeback, dan ya namanya juga rezeki yang kemana-mana, kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini.
0: Gitu. Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
2: Kal, boleh di-spill?
1: Belum boleh.
2: Judulnya
1: menang untuk kalah.
2: Boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah?
2: Judulnya menang untuk kalah, terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak, yaudah kita stop dulu deh gitu?
2: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur sih. Ya Kang ya.
2: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya, iya.
2: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat, terus sama Marvel, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer dia nulisin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
2: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik
0: ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
2: Iya. Yeah. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
2: unggah ya Mas.
0: Iya. Tapi
2: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di strip ini udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
2: Udah Mas.
0: Oh udah.
2: Salah satu alasannya dia suka datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya salah satunya alasannya itu.
0: Karena
2: dia ngurus burung ya.
1: Ambil dulu ya.
0: tapi berarti Kang Deden ngasihin nggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, eh ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih gitu, ada yang?
1: Oh dikasih mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih.
0: Serius dia. Dikasih burung?
1: Iya. Gitu. Yeah.
2: Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah gila, dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
2: Baik banget.
0: Iya. Yeah,
2: kami juga. Mau mencat Deden tuh kasihan
0: mas. Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak, ini kita udah 28 tahun udah gak ngeband. Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feelnya Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya Kang?
2: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan, rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu mas. Jadi lebih dari situ, udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi, itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
2: Berbahasa Inggris kan.
0: Oke.
2: Ini ya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh. 28 tahun yang lalu tuh bapak tuh main
0: band. Bapak tuh main band loh.
2: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya.
2: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
2: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh gitu. Jadi waktu, kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah, atau gimana?
2: Masih rock alternatif lah kan.
0: Rock alternatif.
2: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk Indonesia.
0: Bener.
2: Dokterin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah,
0: oh iya kayak
2: 357 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya, kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
1: Pearl Jam
0: langsung ya.
2: Yeah.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
2: Adaptasinya sih enggak mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih ingat kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
2: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman kita dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah. Jadi, ya?
2: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip itu nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Strip 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
2: Iya mas, betul.
0: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya, kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
2: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah,
2: malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift, mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: Enak malah ya, enak malah ya. Iya, iya, iya.
2: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak buat ram gitu, mas.
1: Ya, kayak arisan kita tuh, mas. Pemain ramnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Gitu. Emang niat nongkrong ya jadinya ya? Emang niat nongkrong. Terus
2: udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
2: Ngobrolin encok, pegelin, peterol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
2: Tetap
0: konsisten.
2: Tetap.
0: Oh, yes.
2: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau apa. Ternyata dia baru belajar burung, mas.
0: Ada yang luar biasa dedikasinya kicau mania satu itu ya.
2: Iya.
0: Luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya. Dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
2: Betul, mas.
0: Tapi lumayan ya. Tapi balik lagi semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-taste masing-masing ya.
2: Iya.
0: Widih. Dan ya,
2: justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke. Dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikel, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
2: Nah, ini karena Cikel yang nulis liriknya, jadi
0: silakan Kang Cikel, gimana?
1: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Ya udah, Kang Cikel semampunya dulu deh.
1: Payana.
2: Enggak, sebenarnya si sang pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lebih lirik si sang pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
2: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan.
0: Oh, berarti iya.
2: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
2: The film masih betul.
0: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gue penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
1: Iya. Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
1: Saya butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
2: Jadi gini, mas. Jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita, setelah dia dengerin materinya si strip 457 itu. Nah, kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu. Tapi
2: dengan gitu sesuai dengan si scene-nya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini, karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Sri 457 gitu, mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang, gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia, biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Sri 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go.

0: 457. Yeah. Yeah. Yo, tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis, Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas terhasil, puas banget. Terus yang apa ya? Saya maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Head dan si Stripat 57 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang 45 Strip 457 mostly emang se-ngerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini berarti ya.
2: Udah genre seperti ini, terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas? Ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack di film Menang Untuk Kalah. Ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Oh ini tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah itu Avengers Encore lah.
0: Oh ada credit title-nya gitu ya.
2: After credit
0: scene. Iya itu. After credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, okay. Nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain boleh Kang? Boleh. Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari app siapa nih? @C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu. Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jai. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Ah, oke, okay. Itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: Kafein.
0: Oke.
1: Sudah terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oh, Widi. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, bener, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang, ya?
2: Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: produktif pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
0: amin,
2: keluarga kami tambah erat.
0: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
2: Enggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu mas. Tapi di Strip 457 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Nggak ada.
0: Bingung.
2: Iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya, terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga, itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya Strip ya?
2: Wah mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah, itu lah, udah kayak saudara ya?
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang gak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
1: Iya, kan ada yang baper sih alhamdulillahnya, gak ada yang baper, bingung saya gimana bercandanya.
0: Iya.
2: Kalau misalnya orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh iya.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
0: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya.
2: Iya.
0: Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandanya gitu. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang bener. Lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran. Jadi kayaknya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457 kan.
0: Oh. Karena manusia tidak luput dari salah ya. Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Oede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik. Ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
0: Itu ternyata, triggernya ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
2: Karena saya tuh termasuk posisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvels, lagi bohong, oh, kisah aku dan macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini. Gitu.
0: Ini.
2: Dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis kortnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya semua karena itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius, Kang? Jadi, beneran?
2: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk kas pita kasetnya.
0: Oh,
2: dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sininya kayak gini ya, kembangin dan itu yang luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
0: Berarti Allah. Berarti materi itu cuma itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh.
1: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo.
1: Sempat di Nina produser dia ya, PNA ya, yang makan beras tuh PNA. Ya.
0: Tapi jadi materinya nggak dipegang sama strip tuh?
2: Nggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu,
0: Mas. Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya. Gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, ini ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang akhirnya ketika diikutin deh, oh iya bener ini ya, oh iya si Black Shadow itu seperti ini, oh si Stinging Beetle seperti ini, akhirnya ditulis ulang, kita aransemen.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing.
0: Oh.
2: Kayak gini part itu kayak gini ya dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya,
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro2.
0: Oh, iya, di Pro2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu strip ada, nah kan Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Wede, nobar jangan lupa tuh ya.
2: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya lagu juga jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana? Paling jelas, Mas.
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
1: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
2: Belum.
0: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube, di channelnya BCR Music.
0: BCR Music. Oke, okay, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah enggak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
2: Sama-sama, Kak. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: terus nih, namanya menarik. Nama teknologi ya. Teknologi, kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Iya, disalamin, Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Wah, waalaikumsalam. Bye bye, Teman Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Yes, kamu ditemenin lagi sama Rama di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa dengan beragam obrolan dan tentunya ditemenin sama lagu-lagu yang seru. Kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Seperti biasa ya teman Pro 2. Gimana kabarnya nih, karena masih tepat di tanggal 25 September 2026. Udah memasuki weekend ya teman Pro 2 di hari Jumat. Kayaknya ini hari kesayangan dengan semua orang gitu ya, karena besoknya hari Sabtu, besoknya masih hari Minggu. Jadi gak ada tuh pikiran-pikiran seputar pekerjaan nih teman Pro 2 ya. Tadi juga kamu ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So balik lagi ditemenin sama Rama, karena dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada segmen Music and Info. Lanjut lagi seperti biasa dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini. So dengan rundown yang sangat panjang banget, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit gitu ya, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja yuk requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Yes, teman Produa masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini. Teman Produa, pernah gak sih kamu nemu cowok gitu ya yang kalau urusan rambut gitu ya gak bisa sembarangan? Harus sama tukang cukur langganannya nih, ganti barber big no banget. Nah, ternyata ada survei juga yang menemukan fakta cukup unik soal hubungan pria dengan tukang cukurnya atau biasa kita sebut dengan capster ya lah ya teman Produa. Sebuah studi yang dilakukan sama Capital Hair and Beauty di Inggris itu mengungkapkan lebih dari 75% pria dalam survei tersebut menunjukkan tingkat kesetiaan yang lebih tinggi dengan capster atau penata rambut mereka dibandingin sama pasangannya sendiri itu Bang Pro 2. Bahkan sekitar 28% itu bilang kalau pria tuh bilang kalau misalkan mereka tuh enggak akan pernah pindah ke tukang cukur lain. Nah, kalau dibandingkan dengan perempuan, angkanya cukup jauh banget ya karena responden perempuan yang mengaku punya tingkat kesetiaan serupa kepada penata rambutnya hanya sekitar 15% aja. Jadi kalau ada cowok yang tiap beberapa minggu selalu balik ke barber yang sama, ternyata ini bisa jadi bukan cuma soal model rambut aja teman Produa, tapi soal koneksi. Ada faktor kebiasaan dan rasa nyaman juga yang ikutan berperan. Rutinitas yang udah terbentuk dan udah apal juga biasa nih gaya potongannya kayak gimana, tahu juga bagian mana yang pengen dirapihin, sampai nggak perlu panjang lebar ngejelasin mau model seperti apa. Tinggal duduk si barber juga udah paham gitu ya teman Produa. Belum lagi rasa percaya yang dibangun bertahun-tahun juga nih, karena urusan rambut itu kadang sensitif juga gitu ya buat para cowok-cowok. Salah sedikit bisa bikin moodnya berantakan seharian bahkan beberapa minggu ke depan. Makanya ketika udah menemukan tukang cukur yang cocok, sebagian pria memilih untuk bertahan. Emang ada aja ya kaum Adam nih.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Teman Pro 2, buat kamu yang ngakunya anak Britpop gitu ya, at least tahu lah ya lagu ini. Ini merupakan salah satu band dari UK, Manchester tepatnya gitu ya, judulnya Wonderwall, Teman Pro 2. Dan kebetulan ada kabar yang lumayan bikin deg-degan dari mereka, karena Cak Liam nih, Liam Gallagher, itu baru aja ngasih peringatan buat para penggemar Oasis menjelang tur mereka di Live 27 di tahun depan, tepatnya Teman Pro 2. Lewat unggahan postingan di media sosial, Liam tuh menyampaikan kalau rangkaian konser ini emang bukan tur perpisahan secara resmi, tapi ada kemungkinan besar perjalanan musik Oasis bareng-bareng ini bakalan jadi salah satu yang terakhir. Nah, tour stadium ini rencananya bakal membawa Oasis keliling Inggris, Eropa, sampai Amerika Serikat, Teman Pro 2. Dan tour ini hadir setelah sukses besar di Live 25 yang jadi momen reuni Oasis dan langsung bikin heboh para penggemarnya, tentunya dari berbagai negara termasuk di Indonesia ya. Bahkan pencapaian tour reuni mereka gak main-main, karena Live 25 disebut menjadi tour terbesar di dunia di bawah tournya Beyonce. Yang menarik lagi, dari sisi jumlah tiket yang terjual, Oasis justru mencatatkan angka lebih dari 2,2 juta tiket. Wah, kebayangnya Teman Pro 2, band yang identik dengan era Britpop ini masih punya daya tarik yang luar biasa puluhan tahun bahkan setelah masa kejayaannya. Ribuan bahkan jutaan orang masih rela antri dan berebut tiket buat kembali merasakan energi dari lagu-lagunya Oasis secara langsung.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Itu cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Yes teman berdua, baru aja kamu ngedengerin satu lagunya Yura Yunita ya, berjudul Dunia Tipu-Tipu, dan menemani kamu di Jaga Malam hari ini, dan masih ditemenin juga sama Rama tentunya ya. Kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya, karena seorang seniman asal Lampung namanya Cahyo Destianto nih teman berdua, ini menghadirkan karya buku Yasin dengan pendekatan desain ilustrasi sampai kemasan yang berbeda banget ya dari buku Yasin pada umumnya. Menariknya adalah meskipun tampilannya dibuat lebih modern dan juga artistik, isi teks di dalamnya tetap nggak diubah sedikit pun ya teman pro 2. Nah, karya ini diberi judul All Is Well dan menjadi bagian utama dari seni hidup apa yang kita jalani ini. Ini merupakan hasil kolaborasi Destianto bersama Story on Craft ya. Yang menarik lagi teman pro 2, Cahyo itu memilih Yasin bukan tanpa alasan, karena surah ini udah begitu dekat katanya dengan kehidupan banyak umat muslim. Yasin juga sering banget dibaca gitu ya, saat berdoa dan memohon pertolongan sampai meminta ampunan. Jadi yang coba ditawarkan lewat karya ini bukan perubahan terhadap isinya, enggak ya teman produa, tapi adalah pengalaman visual yang berbeda saat melihat dan membacanya. Di setiap halaman ada ilustrasi geometris abstrak yang dipadukan sama pesan-pesan reflektif dalam bahasa Inggris. Semuanya dirancang untuk membawa satu gagasan sederhana, yaitu adalah pengingat bahwa di tengah beragam hal yang sedang kita jalanin, semuanya akan baik-baik aja. Kalau menurut Rama sendiri, ini menarik banget ya teman produa, karena seni itu enggak harus selalu mengubah sesuatu yang udah kita kenal. Kadang seni itu justru bisa mengajak kita melihat sesuatu yang familiar dari sudut pandang yang baru. Pokoknya keren banget idenya.

0: capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Lagu baru di Pro 2.
2: Belakangan ini, pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, dibalik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Yes, masih ditemenin sama Ramadi 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ngomongin kesehatan itu nggak cuma soal badan yang fit aja, karena kondisi pikiran dan perasaan kita juga perlu diperhatiin gitu ya. Ada kabar yang lumayan menarik soal layanan kesehatan mental dari Kementerian Kesehatan tentunya, yang perlu kamu tahu tentunya ya. Dan layanan hotline kesehatan mental healing 119, katanya nih mencatat adanya peningkatan jumlah masyarakat yang mengakses layanan mereka sejak Februari 2026. Kalau misalkan sebelumnya rata-rata ada sekitar 350 sampai 400 orang yang menghubungi setiap hari, sekarang jumlahnya disebut udah berada di kisaran 500 sampai 600 kontak per hari. Menurut Kementerian Kesehatan, peningkatan ini bisa menjadi tanda positif karena semakin banyak masyarakat yang mulai memanfaatkan layanan untuk mencari bantuan ketika sedang menghadapi masalah kesehatan mental. Selama kurang lebih 1 tahun beroperasi, teman Pro2, Healing 119 bahkan udah menerima lebih dari 220 ribu kontak melalui telepon maupun juga WhatsApp ya. Dari jumlah tersebut terdapat ribuan kontak dari masyarakat yang mengalami pikiran untuk mengakhiri hidup. Jadi teman Pro 2, angka ini juga mengingatkan kita kalau persoalan kesehatan mental emang nyata banget dan ada ya, dan bisa dialami sama siapa aja. Kadang seseorang kelihatan baik-baik aja dari luar, tapi sebenarnya lagi menghadapi banyak hal sendirian gitu ya. Karena itu, mencari bantuan bukan berarti kamu lemah. Ingat ya teman Pro 2, justru mengenali saat diri sendiri membutuhkan bantuan dan berani mencari pertolongan merupakan bagian dari menjaga diri. Kalau misalkan kamu atau orang di sekitar kamu sedang mengalami kondisi yang berat dan tentunya butuh tempat untuk mencari bantuan, Healing 119 bisa diakses melalui telepon 119 maupun kanal online Healing 119. Dan buat kamu yang mungkin sedang gak baik-baik aja pada malam hari ini, gak harus nyelesain semuanya sendirian ya teman Pro 2. Coba mulai yuk dari satu langkah kecil, cerita, cari bantuan, dan hubungi orang-orang yang tentunya kamu percaya ya. Sebelum kita lanjut lagi ke cerita penutup hari ini, Henry Moody dengan lagunya Drunk Text akan terlebih dahulu menemani kamu di malam hari ini. Enjoy ya. Fifth

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari HelloDoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Yes, teman Produa masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya. Udah masuk jam 9, rentetan jam 9 malam artinya kita masuk ke cerita penutup hari ini. Malam ini Rama mau ngobrolin satu tipe manusia yang biasanya gampang banget diterima di lingkungan manapun, yaitu adalah manusia friendly ya. Kalau dipikir-pikir, friendly itu kayak gimana sih teman Produa? Apakah harus cerewet? Apakah harus tipikal yang gampang kenalan, atau mungkin ramah senyuman, atau bisa jadi harus jadi orang yang ngobrol dengan siapapun bahkan ketika baru ketemu 5 menit. Kalau menurut Rama, manusia friendly bukan berarti manusia yang selalu rame gitu ya. Ada orang yang pendiam tapi sebenarnya auranya bikin orang lain nyaman. Ada juga yang super duper cerewet tapi setelah 5 menit ngobrol malah bikin orang cari pintu keluar. Jadi friendly itu lebih dekat sama gimana sih seseorang bisa ngebuat interaksi kerasa aman dan gak kerasa berat gitu ya. Bisa lewat cara ngedengerinnya, menghargai orang lainnya, gak buru-buru menghakiminya, atau mungkin sekedar punya kemampuan membaca situasi. Di kehidupan anak muda, kemampuan seperti ini sebenarnya kepake di mana-mana ya. Masuk lingkungan kampus baru, kerja pertama, community, organisasi, tongkrongan, sampai lagi networking, itu bisa banget teman Produa. Kadang kemampuan membuka obrolan sederhana bisa ngebuat seseorang ngedapetin teman, ngedapetin informasi, atau bahkan kesempatan yang sebelumnya gak ada sama sekali. Tapi menjadi friendly juga bukan berarti harus cocok sama semua orang ya. Karena balik lagi, manusia ini bukan wifi public yang semuanya bisa connect ke semua perangkat. Jadi friendly boleh tapi tetap punya password ya teman Produa. So kita bahas selama 2 jam ke depan.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Random game, random.

Baru saja kamu ngedengerin lagunya Bruno Mars featuring sama Rose ya, Apate Apate. Ini menjadi salah satu lagu yang di request pada malam hari ini oleh pendengar bernama Sasa Teman Pro 2. Jadi kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar manusia friendly. Ada gak sih di antara kamu gitu ya, mungkin yang friendly juga nih? Karena ada keuntungan sosial yang cukup jelas ketika seseorang tuh punya gaya interaksi yang lumayan open, Teman Pro 2. Orang tuh lebih gampang dekat, komunikasi juga biasanya lebih cair, dan kemungkinan terbentuknya koneksi baru biasanya lebih gede juga. Dalam situasi tertentu, satu obrolan sederhana itu bisa berkembang jadi pertemanan, kerjasama, atau bahkan ngebuka akses ke lingkungan yang sebelumnya sama sekali nggak kita kenal gitu ya. Nah, buat anak muda, ini penting karena banyak fase hidup emang diisi dengan pertemuan orang baru. Dari sekolah ke kuliah, dari kuliah ke dunia kerja, pindah lagi lingkungannya, ikut community, sampai ngebangun jaringan-jaringan profesional. Kalau kita punya kemampuan berinteraksi sama beragam tipe orang, adaptasi juga bisa kerasa lebih ringan ya Teman Pro 2. Ada juga nih sisi yang sering gak kelihatan. Orang friendly biasanya punya peluang lebih besar untuk mengetahui perspektif yang berbeda. Ketika kamu mau ngobrol sama orang yang latar belakangnya berbeda, kita bisa dapetin informasi yang gak akan kita dapetin kalau hanya bergaul dengan kelompok sendiri aja Teman Pro 2. Jadi friendly itu bukan sekedar punya banyak teman ya, tapi juga tentunya punya akses ke banyak pengalaman manusia. Tapi jangan salah ya Teman Pro 2, banyak teman bukan berarti hubungannya juga dalam gitu ya. Teman tuh bisa banyak, circle bisa rame, tapi tetap perlu tahu nih siapa yang benar-benar bisa diajak ngobrol ketika suasana udah enggak serame story Instagram ya.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Baru saja kamu dengerin Penyangkalan by Four Events 92. Ini merupakan salah satu lagu yang direquest di malam hari ini oleh pendengar tentunya bernama Iam. So Rama ingetin lagi kalau misalkan kamu punya lagu favorit, langsung aja yuk WhatsApp ke kami di 081 1145 1016. Kita lanjutin lagi pembahasan kita, membahas seputar manusia friendly teman produa. Kali ini kita bahas yang jarang dibahas kali ya, karena jadi manusia friendly emang rasanya tuh menyenangkan banget, tapi ada kalanya capek juga gitu ya. Karena kalau misalkan orang udah terbiasa ngelihat kita sebagai orang yang gampang diajak ngobrol, mereka tuh bisa menganggap kita selalu ada teman produa. Padahal manusia friendly juga punya hari ketika pengen diem, gak pengen ngobrol, atau cuma pengen pulang terus rebahan tanpa ngejelasin kehidupan ke siapapun gitu ya. Masalah lain juga muncul ketika keramahan mulai berubah jadi kebutuhan untuk selalu disukai. Ini udah beda cerita banget ya teman produa. Kalau setiap keputusan dibuat berdasarkan ketakutan mengecewain orang lain, kita bukan lagi sekedar friendly ya. Kita mulai mengorbankan kebutuhan sendiri supaya suasana tetap aman. Lama-lama bisa muncul juga nih rasa kesal karena ya terlalu banyak mengiyakan sesuatu yang sebenarnya nggak kita pengen juga gitu ya. Dan ada perbedaan penting antara ramah sama selalu menyenangkan kan buat orang. Orang friendly itu tetap bisa nolak, tetap bisa punya pendapat, tetap bisa enggak setuju, bahkan tetap bisa menjauh dari hubungan yang enggak sehat. Keramahan tuh enggak ngehapus batas pribadi ya. Jadi jangan sampai image sebagai manusia baik hati membuat kamu merasa wajib tersedia untuk semua orang. Senyum itu gratis, tapi energi sosial kamu tetap ada batasnya, teman produa.

0: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Yes, masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Buat kamu yang ketinggalan, kita lagi ngebahas seputar manusia friendly, teman Pro 2. Tapi ada juga nih, salah satu manusia yang unik juga, yaitu adalah orang-orang people pleaser. Ini lumayan menarik, kalau kita lihat dari luar, itu keduanya kelihatan sama ya. Tapi sebenarnya ada perbedaannya, teman Pro 2. Sama-sama ramah, sama-sama gampang ngebantuin orang, sama-sama jarang juga bikin konflik. Tapi motivasinya bisa beda jauh banget. Orang friendly bisa ngebantu karena emang pengen ngebantu. Sedangkan people pleaser cenderung lebih mudah ngerasa harus ngebantu karena takut dianggap buruk, takut ngecewain, atau mungkin takut hubungan berubah kalau dirinya mengatakan enggak gitu ya. Contoh sederhana, ada ajakan nongkrong. Orang friendly bisa ikut karena emang pengen. Kalau misalkan gak bisa, dia juga bisa nolak tanpa ngerasa dunia bakalan runtuh atau tanpa ngerasa bersalah gitu ya. Sementara kalau orang udah masuk pola people pleasing, keputusan tuh lebih sering dipengaruhi oleh bagaimana orang lain bakalan bereaksi. Akhirnya, diri sendiri tuh menjadi pihak yang paling sering mengalah. Ini juga bisa terjadi di dunia kerja ataupun di organisasi ya teman Pro 2. Terlalu mudah menerima tugas bikin kamu kelihatan kooperatif. Tapi kalau misalkan semuanya diterima tanpa pertimbangan kapasitas, ujungnya bukan menjadi anggota tim yang paling bantu, justru bisa jadi orang yang kewalahan dan akhirnya punya kualitas pekerjaan yang turun juga. Jadi being friendly gak harus jadi orang yang selalu bilang iya. Kalau misalkan semua orang nyaman karena kamu terus mengorbankan diri sendiri, mungkin yang nyaman bukan kamu gitu ya. Itu mal orang lain teman Pro 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Baru aja kamu ditemenin satu lagunya Tata McRae ya. Ini merupakan judulnya kalau nggak salah Just Keep Watching, teman Pro 2. Dan tentunya menemani kamu di malam hari ini. Masih ditemenin sama Rama juga. Kurang lebih kita udah sejam membahas seputar being manusia friendly, teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke sesi fun fact-nya ya. Penelitian besar mengenai hubungan sosial itu menunjukkan bahwa koneksi sosial emang berkaitan banget nih sama kesehatan dan juga well-being. Studi Nature Communication yang terbit pada tahun 2006 itu menemukan data UK Biobank dan berbagai analisis genetik itu menemukan juga bahwa bukti kalau loneliness dan social isolation itu berkaitan dengan kondisi mental serta well-being yang lebih buruk lagi. Yang menarik, loneliness dan social isolation itu sebenarnya bukan hal yang sama ya. Seseorang bisa punya banyak kenalan tapi tetap bisa ngerasa kesepian. Sebaliknya, seseorang yang punya lingkaran sosial yang kecil banget tapi biasanya ngerasa cukup buat terhubung sama-sama manusia lain. Jadi persoalannya bukan sekedar berapa banyak orang yang ada di sekitar kita, tapi gimana sih kualitas koneksi yang dirasain sama kamu sendiri. Ada juga penelitian lintas 25 negara yang menemukan bahwa frekuensi kontak dengan teman itu dapat menjadi salah satu faktor yang membantu mengurangi resiko loneliness atau kesepian ya teman Pro 2. Meskipun hubungan sosial juga tentunya dipengaruhi sama konteks budaya dan juga kondisi kehidupan masing-masing. Jadi ternyata manusia yang punya koneksi sosial bukan sekedar urusan punya banyak followers atau mungkin punya banyak grup WhatsApp gitu ya. Bisa punya banyak kontak itu sebenarnya gampang banget, tapi punya koneksi yang benar-benar kerasa hubungannya itu level-level yang berbeda nih teman Pro 2.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: pegal-pegal.
1: Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Yes, teman produa masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini. Sekarang kita tuh hidup di zaman ketika berkenalan sama orang tuh udah gampang banget rasanya, teman produa. Bisa dari follow-followan, bisa dari mutualan, reply-reply story, atau mungkin ikutan grup-grup community, itu udah bisa dapat temen nih, teman produa. Bahkan orang yang belum pernah ketemu secara langsung pun itu bisa ngobrol setiap hari. Dunia digital tuh bikin pintu pertemanan jauh lebih terbuka ya. Tentunya ada sisi uniknya juga, karena komunikasi digital tuh cepet banget. Hubungan juga bisa kerasa cepet dekat, sekaligus juga bisa cepet hilang gitu ya. Hari ini intens ngobrol, besok tiba-tiba gak ada komunikasi sama sekali. Kita juga bisa punya ratusan mutual, tapi gak punya satu orang yang benar-benar tahu kondisi kita. Jumlah koneksi kita mungkin meningkat, tapi kedalaman hubungan tuh belum tentu juga ikut meningkat ya. Ditambah lagi, komunikasi digital sering menghilangkan banyak unsur yang biasanya ngebantu kita baca orang lain, misalkan ekspresi wajah, nada bicara, bahasa tubuh, sampai suasana ruangan yang gak selalu muncul ketika komunikasi hanya dilakuin lewat WhatsApp aja. Akibatnya, satu kalimat pendek itu bisa kedengeran jutek, padahal sebenarnya biasa aja ya. Ini sering banget nih terjadi di relationship teman pro 2. Karena itu, menjadi friendly di dunia digital juga butuh kemampuan membaca konteks. Gak semua pesan harus dibalas dengan energi yang sama, dan gak semua interaksi di online harus dipaksa untuk jadi teman dekat. Ya, follow bisa satu klik, bangun trust tetap butuh waktu ya teman pro 2.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Dan teman pro 2, kamu baru saja ditemenin satu lagunya Natasha Sabella ya, Bosan Tanpa Alasan Dijaga malam hari ini. Makin larut teman pro 2, kita masih membahas seputar orang-orang friendly atau manusia-manusia friendly. Kira-kira kamu juga kayak gitu atau enggak nih? Kalau misalkan mau jadi orang yang lebih friendly, gak perlu ngedadak berubah jadi manusia yang paling ekstrovert sedunia ya teman pro 2. Mulai dari hal-hal kecil yang kerasa natural aja, misalnya benar-benar memperhatikan ketika orang lagi bicara. Ingat nih hal-hal sederhana tentang seseorang dan gak sibuk mikirin respon sendiri ketika lawan bicaranya belum selesai. Dan tentunya kasih ruang ketika orang lain gak ingin banyak bicara juga. Kemudian belajar membaca situasi ya. Orang yang friendly bukan orang yang selalu ngomong teman pro 2. Justru salah satu kemampuan sosial yang penting adalah mengetahui nih kapan waktunya bicara dan kapan waktunya ngasih ruang untuk mendengarkan. Di lingkungan baru gak perlu memaksakan diri langsung jadi pusat perhatian ya. Jangan seperti itu juga, karena satu interaksi yang nyaman itu jauh lebih berarti daripada mencoba kenal semua orang dalam satu hari. Jangan lupa juga, friendly juga berarti konsisten ya teman pro 2. Jangan hanya ramah kepada orang yang dianggap penting atau mungkin dianggap terkenal atau bisa ngasih sesuatu, itu namanya pamrih. Cara seseorang memperlakukan orang itu gak punya kepentingan langsung dengannya, itu justru sering memperlihatkan kualitas interaksi yang sebenar-benarnya. Jadi gak perlu bikin persona friendly gitu ya. Kalau emang keramahan harus pakai skrip, mungkin yang perlu diperbaiki bukan gaya bicara kamu, tapi rasa nyaman kamu menjadi diri sendiri teman pro 2.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek tau, capek.

0: Gak kerasa Rama udah menemani kamu di Jaga Malam hari ini teman Pro 2 dari jam 7 ya sampai jam 11 malam hari ini. Wow, dengan beragam obrolan ditemenin sama lagu-lagu yang seru juga mungkin untuk kamu yang ketinggalan gitu ya. Kita lagi ngobrolin seputar manusia friendly. Jadi teman Pro 2, kalau misalkan jadi manusia friendly itu gak berarti harus berteman sama semua orang atau mungkin selalu ada gitu ya. Yang penting kita bisa buat orang lain ngerasa dihargain dan nyaman aja. Udah sesimpel itu. Kita akan terus bertemu orang baru, tapi tetap ada batas yang tentunya perlu dijaga gitu ya. Kamu boleh ramah tanpa harus deket ke semua orang, boleh bantu juga tanpa harus selalu tersedia, dan boleh punya banyak teman tanpa membagikan semua hal tentang diri kamu. Jadi manusia friendly itu bukan soal siapa yang paling rame atau yang punya kenalan paling banyak, tapi tentang gimana sih kita tetap ramah tanpa kehilangan diri sendiri. Karena ramah itu karakter teman Pro 2, bukan kewajiban ya. Jadi punya batas juga bukan berarti jutek. So tetap friendly, tapi jangan sampai password kehidupan pribadi kamu tersebar ke grup publik ya. Jadi Rama pamit di Jaga Malam hari ini. Terima kasih yang udah mendengarkan dan juga request. Besok masih ditemenin sama Rama lagi. Jadi tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye teman Pro 2, selamat beristirahat.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Kamu buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: Papa, mau sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pa? Papa nggak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh nggak sanggup kalau harus terus begini. Udah.
1: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
0: Usaha apa sih, Pa? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pa. Sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
2: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.

tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Jumat tanggal 25 September 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu, tanggal 26 September 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله يوم القيامة من الآمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قوم مسلمين مسلمات، pendengar راديو Republik Indonesia dimanapun Anda berada، semoga senantiasa selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala ancaman, dari segala bencana. Dan semoga kita semua bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak Anda semua untuk sama-sama kita mengkaji sebuah surah. Saya rasa banyak umat Islam di Indonesia hafal karena surah ini pendek. Bisa jadi surah ini menjadi salah satu surah yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Suratul Asr.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سورة العصر. Arti daripada suratul asr adalah demi masa, demi waktu. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa, demi waktu. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, Allah ingin memberikan pesan sesuatu itu sangat agung dan sangat mulia. Demi waktu, demi masa. Mengapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa? Karena manusia termasuk manusia yang sangat merugikan waktu. Waktu adalah umur kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau lewat satu hari berarti sudah sebagianmu berkurang. Maksudnya apa? Semakin satu hari terlewat, berarti semakin langkah kita kepada kuburan kita semakin dekat. Satu hari lewat, berarti satu langkah kepada kematian semakin dekat. Para jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia semua akan merugi. Gara-gara waktu, gara-gara masa ini, banyak orang dan banyak manusia merugi. Mengapa mereka bisa merugi? Karena mereka yang diberikan oleh Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki dan membawa empat sifat.
1: Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bilsabr.
0: Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya. Watawasaw bilhaq, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati. Watawasaw bisabr, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud empat sifat ini adalah al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilaih, was-sabr, was-sabru alaih. Jadi yang pertama ilmu, karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat kalau kita amalkan. Amanu wa amilu salihat, artinya alimu thumma amilu. Mereka telah berilmu menamalkan apa yang mereka belajari. Kalau kita belajar ilmu, memang tidak ada batas. Belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi, ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar dan belajar terus. Dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian watawasaw bilhaq, ini salah satu contoh. Saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan. Dan itulah manfaatnya berkawanlah dengan kawan yang baik. Berteman dengan teman yang salih, salihah. Kenapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu persoalan, bermasalahan, selalu orang yang salih, salihah mendampingi kita, mendoakan kita dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasaw bilhaq, selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Wa tawasaw bis-sabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti tidak semua menerima apa yang kita sampaikan. Pasti ada orang yang mengolok-olok kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar. Sabar saat belajar, sabar saat kita berilmu, beramalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat. Sabar tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sabar balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas. Sabar itu ada tiga macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal, lagi kurang enak, merasa bosan bertaat, ini butuh sabar. Dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. Godaan, lingkungan, hawa nafsu, mata melihat kanan kiri, media sekarang, kemudian filem-filem bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita. Ini semua pengaruh, makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir, tidak ada orang yang tidak diuji. Ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji sifatnya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui orang tuanya, ke anaknya, keluarganya. Semua orang diuji. Ada orang bertanya, boleh enggak saya dapat sebuah amalan dengan saya mengamalkannya, tapi jangan diuji oleh Allah. Saya ingin hidup di dunia tanpa diuji oleh Allah. Saya menjawab, kalau anda ingin hidup tanpa diuji oleh Allah, boleh. Itu nanti kalau sudah di surga. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
1: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
0: Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian, tidak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya. Bersyukur dengan apa adanya. Dengan sabar, kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus pintu sabar. Sabar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sabar. Rasulullah SAW bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada yang dibunuh, bahkan sampai mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah SAW sendiri. Tapi Rasulullah SAW walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah SAW bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya. Saat mencari rezeki, saat beribadah, saat menghadapi ujian, lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didamping oleh Allah. Inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Inna allaha ma'as sabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar. Tidak bisa sabar, sabarlah. Tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Presiden Prabowo Subianto mengerahkan ribuan Tentara Nasional Indonesia ke sejumlah kabupaten untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Keberadaan TNI dalam memberikan edukasi sebagai upaya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seperti di Kalimantan dan Pulau Sumatera.

Informasi lainnya, teman Pro 2 Head of Marketing at the Park Pejaten, Kevin Linera, menilai Fest 2026 mempertemukan tradisi Nusantara dengan kehidupan modern Indonesia. Menurutnya, pelestarian budaya tidak harus membawa masyarakat kembali ke masa lalu, tapi menghadirkan nilai tradisi secara relevan kini.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Timnas Indonesia mengawali FIFA Asian Cup 2026 Grup A Divisi Premier dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat kemarin. Sekian info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Sepada.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

101.4 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Yeay, senang sekali BTB kembali menjadi teman terbaik kamu nih di Sabtu pagi ini. Gimana Pak, apakah kamu pagi ini hari ini sudah olahraga teman Pro 2 atau habis begadang gitu ya? BTB kembali di teman Pro 2 dengan berbagai informasi menarik dan juga musik-musik yang tentunya untuk menemani hari kamu biar makin semangat ya di hari Sabtu ini teman Pro 2. Dan mengawali informasi pertama di pagi hari ini, teman Pro 2 datang dari Roblox yang katanya didorong untuk buka kantor di Indonesia. Tapi sebenarnya pembahasannya bukan cuma soal kantor aja nih teman Pro 2, dimana Menteri Komunikasi dan juga Digital atau Menkumdigi itu Ibu Mutia Hafidz bertemu dengan CEO Founder sekaligus CEO Roblox David Baszucki di kantor pusat Roblox di Silicon Valley, Amerika Serikat pada 22 September 2026 lalu. Dan dalam pertemuan tersebut, Mutia menegaskan kewajiban Roblox untuk mematuhi PP nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas, khususnya terkait perlindungan anak di ruang digital. Pemerintah juga meminta penerapannya diwujudkan lewat langkah konkret dan juga di dalam platform tersebut. Sejumlah fitur yang telah diterapkan Roblox seperti facial age estimation, pembatasan komunikasi bagi pengguna anak, serta Roblox Kids dan juga Roblox Select harus diapresiasi teman Pro 2 ya. Namun, pemerintah meminta penguatan pada verifikasi usia dan juga perlindungan pengguna di bawah 16 tahun, termasuk pembatasan interaksi anak dengan orang tidak dikenal dan juga pencegahan komunikasi berpindah ke luar platform. Selain itu, pemerintah juga mendorong Roblox memperkuat kehadiran fisiknya di Indonesia, baik melalui penempatan pimpinan senior maupun pembukaan kantor di Jakarta. Menurut pemerintah, Roblox sebelumnya telah menyampaikan bahwa perusahaan sedang mengevaluasi penempatan senior leader di Jakarta dan belum ada kepastian bahwa kantor tersebut akan dibuka. Dan pertemuan ini juga menekankan prinsip safety by design yang memastikan aspek keamanan dan perlindungan anak sudah menjadi bagian dari perancangan produk dan juga fitur sejak awal.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Balik lagi bareng Mitu-Mitu Pampro 2. Dan kalau biasanya kucing jadi hewan peliharaan aja, nah ini kucing kampus ini menjadi bintang film sekaligus membawa pulang penghargaan internasional loh teman Pro 2. Dimana film pendek Meong karya tim mahasiswa Liga Film Mahasiswa ITB melalui Opicious Project berhasil meraih Most Inspiring Film Award di Next Sense Kid and Yacht Film Festival 2026. Film ini menjadi salah satu dari 54 film dari 14 negara yang berpartisipasi. Bergenre slice of life, Meong bercerita tentang seekor kucing kampus bernama Siti yang menemani seekor mahasiswi ketika menghadapi tekanan dalam mengerjakan tugas akhir. Ide ceritanya sendiri terinspirasi dari kucing-kucing yang memang sering ditemui di lingkungan kampus ITB. Dan menariknya, sebelum Siti terpilih sebagai pemeran utama, tim melakukan casting terhadap hampir 40 kucing di lingkungan kampus, dan selama syuting, kondisi Siti juga menjadi pertimbangan utama. Ketika terlihat stres atau tidak nyaman, proses pengambilan gambar dihentikan sementara. Dan produksi film dimulai sejak Maret 2025 dan juga melibatkan 10 kru. Dan lewat cerita sederhana tentang kucing dan kehidupan mahasiswa, Meong membawa pesan bahwa hal-hal kecil di sekitar kita punya arti besar bagi seseorang.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

And ini LA by Adela, teman Pro 2, menemani kamu di jam 6 lepasan waktu 49 menit pagi hari ini. Dan informasi ter-up to date datang dari Macklemore yang setelah dikeluarkan dari tour milik Ed Sheeran usai menyuarakan dukungan terhadap Palestina, rapper asal Amerika Serikat ini sekarang bikin panggungnya sendiri. Dimana lewat unggahannya di media sosial, Doi itu ngumumin bakal menggelar konser bertajuk Free Palestine Tour yang untuk sementara ini mencakup 3 pertunjukan di Dublin pada 26 Oktober, di Paris pada 29 Oktober, dan juga London pada 30 Oktober. Di mana Macklemore juga mengatakan seluruh hasil tur tersebut akan disalurkan kepada organisasi-organisasi yang mendukung Palestina. Sebelumnya, Macklemore juga menjadi pembuka dalam rangkaian Loop Tour milik Ed Sheeran, dan dalam konser atau dua konser di New Jersey awal September, ia sempat meneriakan Free Palestine dan menyampaikan bahwa rakyat Palestina tidak dilupakan. Gak lama setelah itu, Macklemore dikeluarkan dari rangkaian tur tersebut, di mana Ed Sheeran kemudian menjelaskan bahwa keputusan tersebut dibuat oleh promotor tour, bukan olehnya. Dan lewat unggahannya, Macklemore mengatakan apa yang terjadi padanya bukan hanya soal satu artis atau satu panggung. Ia juga menyebut selama sepekan terakhir telah menghubungi sejumlah musisi yang menggunakan platform mereka untuk menunjukkan solidaritas kepada Palestina terlepas dari konsekuensi yang mungkin mereka hadapi. Since di poster turnya, Macklemore menuliskan Macklemore and Friends, para penonton bakal expect beberapa artis yang bakal join gitu ya untuk konsernya, walaupun belum diumumkan sama sekali, teman Pro 2. What's the trick?

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.